dan sering banget seliuran di beranda TikTok atau Reels anak muda setempat. Pasirnya bersih, ombaknya relatif tenang, dan ada banyak gazebo-gazebo kecil yang cozy banget buat sekedar nongkrong bareng besti sambil ngobrolin masa depan atau sekedar gosip santai. Nah, yang bisa kita ambil di Pantai Sulam Banda ini adalah gimana masyarakat lokal itu menggerakkan ekonomi kreatif berbasis pesisir. Mulai dari penyewaan dan ban pelampung, warung kuliner lokal yang nyediain ikan bakara seger khas Kupang dengan sambal terasi mangga muda yang pedasnya nampol, sampai kerajinan tangan warga sekitar ya. Jadi kalau kamu liburan ke sini, secara nggak langsung kamu udah support local economic growth UMKM warga lokal loh. Keren kan? Pintar berwisata, peduli sama. Dan next kita bakal melipir ke wisata pemandian alam yang seger banget ya. Jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke, nomor 2, buat kamu yang mikir kalau Kabupaten Kupang itu cuma panas dan pantai doang, well you got it wrong, nomor 2. Kabupaten Kupang tuh punya oase tersembunyi yang seger banget, namanya pemandian alam Bau Mata. Lokasinya ada di Kecamatan Bau Mata, dan di sini ada kolam pemandian alami yang bersumber langsung dari mata air besar di bawah akar pohon besar di tebing batu. Airnya, oh my god, dingin, jernih, dan bikin kamu langsung refresh ketika dari panasnya cuaca tropis. Di sekeliling juga ada hewan-hewan ya, ada monyet, tempro 2, monyet-monyet liar yang berkeliaran. Jadi nambah vibe petualangan alam liar yang seru. Secara sains, mata air Bau Mata ini adalah contoh nyata dari mata air karst, di mana air hujan meresap ke dalam tanah berpori kapur, lalu keluar kembali sebagai mata air permanen yang melimpah meskipun di musim kemarau. Ini bukti kalau alam kita tuh punya sistem sirkulasi yang canggih banget, makanya hutan di sekitar mata air Bau Mata ini dilindungi banget sama warga agar debit airnya tuh gak kering. Deep banget kan ilmunya. Habis ini kita bakal bahas destinasi sejarah dan budaya yang gak kalah keren, Tempro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 ya buat kamu yang tim mountain atau hill vibes ketimbang pantai. Kabupaten Kupang ini punya satu spot yang namanya mesin banget, yaitu Bukit Cinta yang berlokasi di wilayah Kupang Tengah nomor 2. Kenapa namanya Bukit Cinta? Karena tempat ini punya panorama romantis banget buat menikmati pemandangan alam dari ketinggian, terutama saat sore hari menjelang matahari terbenam. Hamparan rumput hijau yang luas bakal berubah warna jadi kuning keemasan waktu musim kemarau tiba. Mirip-mirip savana di Afrika gitu deh ya, estetik parah buat feed Instagram kamu. Dari sudut pandang geografi, landscape sabana luas seperti ini terbentuk karena curah hujan di wilayah NTT yang cenderung singkat dengan musim kemarau yang lebih panjang. Sehingga vegetasi rumput mendominasi dibanding pohon tinggi tempat. Dan tempat ini tuh recommended banget buat kamu yang suka hiking ringan atau mau bikin konten sinematik pakai drone. Vibes-nya tenang, udara sejuk dan bikin pikiran langsung recharge. Sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen penutup yang pastinya berkesan banget buat teman Pro 2.

Oke, Tomro 2, enggak terasa ya. Kita udah bahas banyak spot wisata di Kabupaten Kupang, NTT. Dari mulai kita bedah topografi dan batas wilayahnya di awal, terpesona sama indahnya Pantai Lasiana dan Tabelolong, takjub sama magisnya Gua Kristal, seger-segeran di bau mata sampai menikmati syahdunya Bukit Cinta. Penting nih buat kamu semua, leave nothing but footprints. Take nothing but pictures, kill nothing but time. Kalau kamu nanti jalan-jalan ke Kabupaten Kupang atau destinasi kemanapun, please banget ya, jangan ninggalin sampah plastik sembarangan. Jaga kebersihan alam kita, karena bumi ini bukan warisan nenek moyang ya, tapi pinjaman dari anak cucu kita nanti. Nah, Kabupaten Kupang ternyata menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, rich guys. Nanti kita pindah bahas kuliner khas Kabupaten Kupang. Stay tune buat kamu yang suka kulineran.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back to Pro 2. Masih bareng aku ya. By the way, ngomongin soal kuliner Nusantara, jujur ya, lidah kita tuh sering kali terjebak di zona nyaman makanan yang itu-itu aja. Padahal kalau kamu explore sedikit di bagian timur Indonesia, specifically Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur, oh my god, rasanya tuh mind blowing banget Tempro 2. Nah, buat kamu yang suka validating selera kuliner daging-dagingan, kita mulai list pertama dari yang paling legend dan globally recognized, CI Sapi Tempro 2. Jangan sebut kamu foodies kalau belum kenal sama kuliner pengasapan satu ini. Jadi guys, CI ini bukan sembarang daging asap. Daging sapi diiris tipis kemudian diasap pakai kayu bakar khusus, yaitu kayu kosambi. Hasilnya ada aroma smoke yang distintif banget ya. Dan plus tekstur dagingnya tuh yang juicy dan savory parah. Biasanya warga lokal di Kupang itu nyantapin saya ini ditemani sama sambal luat, yaitu sambal khas NTT yang pedesnya tuh refreshing. Soalnya ada sentuhan jeruk nipis dan daun kemangi. Kombinasinya truly elevate your taste buds. Nanti di segmen berikutnya aku bakal bongkar kuliner berbahan dasar jagung yang unyu tapi ngenyangin. Jangan kemana-mana, tetap dengerin di sini ya, Tempro 2.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu Bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, tempro 2, sekarang kita geser ke kuliner karbohidrat lokal yang low-key tapi high status di Kabupaten Kupang, itu jagung bose. Let's break it down. Kata bose itu sendiri dalam bahasa lokal artinya dilunakan. Jadi kuliner ini terbuat dari biji jagung putih yang ditumbuk dan direbus lama bareng kacang-kacangan kayak kacang merah atau kacang tanah plus santan kelapa. Technically bentuknya mirip bubur, tapi rasanya tuh creamy, gurih, dan comforting banget. Di Kupang sana, jagung bose ini sering banget dijadiin substitute alias pengganti nasi. Kenapa ini smart choice buat kesehatan? Karena selain bebas gluten, kandungan serat dan protein nabatinya tuh tinggi banget. So, it's totally a healthy carb option. Cocok banget buat kamu yang lagi mindful sama kalori tapi pengen tetap enjoying local heritage ya. Literally makanan sultan zaman dulu tuh yang worth to try. Abis ini kita bakal ngomongin cemilan renyah yang bentuknya unik banget ya, Tempro 2. Stay tune terus!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 masih kurang afdal kalau kita nggak ngebahas cara masak tradisional yang eco-friendly dan estetik habis di Kabupaten Kupang. Yap, nomor 2. Kolo, apa sih kolo itu? Buat kamu yang belum tahu, kalau sering banget dijuluki, kolo itu sering banget dijuluki sebagai nasi bambunya orang Kupang atau tradisional bambu rice. Nah, cara masaknya tuh super unik. Beras yang udah dicampur bumbu dimasukkan ke dalam ruas bambu muda, terus ditutup daun pisang dan dibakar langsung di atas bara api. Bayangin aja aroma bambu yang fresh kecampur sama rempah nasi yang gurih. It's giving a rustic yet premium vibe. Biasanya kolo ini jadi menu wajib pas ada acara adat atau syukuran panen di sana. Tapi sekarang kamu juga bisa nemuin kuliner ini di berbagai spot kuliner lokal Kupang. Rasanya yang smoky alami dijamin bikin kamu ketagihan dari gigitan pertama. Tempro 2. This is culture you can taste, guys. Penasaran sama kuliner penutup atau camilan khasnya? Nah, abis ini kita bakal bahas.

0: pagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2, ya sebagai penutup journey kuliner kita di Kabupaten Kupang, NTT, kita tuh mau kenalan sama cemilan yang definitely bakal jadi favorit snack kamu. Namanya Jagung Titi ya. Jangan salah, ini bukan cornflakes pabrikan import, tapi ini adalah kearifan lokal asli Kupang. Cara bikinnya ya, biji jagung pilihan disangrai di atas periuk tanah liat, terus pas lagi panas-panasnya langsung ditumbuk pakai batu atau titi sampai pipih. Hasilnya pipih, renyah, gurih, alami, dan adiktif banget buat dijadikan temen nugas atau nemenin streaming series. Ini kayak nenek aku sering bikin ya dulu ya. Tapi biasanya kalau nenek aku tuh ditambahin gula. Tempura 2, nenek kamu suka bikin kayak gini enggak ya? Oke, Tempura 2 ada yang gurih original, ada juga yang versi manis karena dikasih sentuhan gula. Tuh kan? Nah, itu dia Tempura 2, 4 kuliner tradisional Kabupaten Kupang, mulai dari sei sapi, jagung bose, kolo, sampai jagung titi yang definitely wajib Kak masuk untuk bucket list liburan kamu berikutnya Tempura 2. Selanjutnya kita explore apa lagi nih Kak Mel? Selanjutnya kita bakal explore budaya tradisional Kabupaten Kupang ya. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadi lo permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Meli atau Pro 2 di Jelajah Pro 2. Dan habis ini kita bakal bahas budayanya ya. Oh, wisata udah, kuliner udah, tinggal budayanya nih teman Pro 2. Nah, aku mau spill kamu tentang kebudayaan dari Kabupaten Kupang, NTT ya, biar wawasan kamu gak cuma sebatas ngopi di kafe or warkop aja, tapi juga paham kearifan lokal yang estetik abis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tari cerana. Buat kamu yang belum tahu, ini tuh bukan tarian biasa atau Pro 2, tapi signature move alias tarian penyambutan resmi buat tamu agung atau wisatawan yang datang ke Tanah Kupang. Uniknya, para penari wanita ini bakal ngebawa wadah khusus berisi sirih dan pinang. Ini ada filosofinya Tom Pro 2, ini bentuk penghormatan tingkat dewa dan keterbukaan masyarakat Kupang buat nyambut siapa aja yang datang dengan hati bersih. Jadi kalau kamu nanti main ke sana terus disambut tari cerana, congrats. Kamu resmi di treat kayak VIP ya. Fun fact-nya, sirih pinang dalam budaya Timur itu simbol persaudaraan, guys. Jadi bukan sekedar buah buat nyirih aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, Tempro 2 masih lanjut nih ngebahas Kabupaten Kupang bareng kamu, Tempro 2. Kalau di daerah lain kita biasanya handshake atau fist bump kalau ketemu teman. Beda banget sama tradisi otentik yang ada di Kupang. Ada tradisi menyapa yang namanya hengedo atau biasa juga disebut aur panaf alias salam cium hidung. Wait, wait, jangan baper dulu ya. Ini bukan adegan drakor. Jadi guys, salam hengedo ini dilakukan dengan cara menempelkan hidung kita ke hidung lawan jenis atau sama kerabat yang disapa. Buat kamu yang introvert atau awkward ya, awalnya mungkin bakal berasa cringe ya atau canggung banget. Soalnya kayak too personal ya, tapi card dari tradisi ini tuh dalam banget, tanda kehangatan maksimal, ketulusan dan rasa keluargaan yang erat banget di antara masyarakat Timur. Makanya kalau kamu datang ke pesta adat atau pernikahan di Kupang, siap-siap mental ya buat ngelakuin hengedo ini secara massal sama ratusan tamu. Dijamin tingkat sosial anxiety kamu tuh langsung hilang, diganti rasa love and peace.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, kalau ngomongin soal fashion, anak muda zaman sekarang kan suka banget mix and match outfit biar kelihatan stylish dan statement ya. Nah, di Kabupaten Kupang, local pride soal fashion tuh udah next level banget di zaman sejak zaman leluhur ya. Ada kain tenun ikat tradisional yang dipadukan sama topi ikonik bernama Tiilangga. FYI, item pro 2, kain tenun Kupang itu proses pembuatannya manual ya. Pakai pewarna alami dan motifnya tuh punya makna filosofis tentang status sosial serta doa-doa baik. Kalau disandingkan sama Tiilangga, tapi tradisional khas ini ya berbentuk unik mirip sombrero ala Meksiko yang kemudian yang terbuat dari daun lontar. Dan outfit kamu langsung kelihatan high fashion secara instan ya kalau pakai ini. Ini bukti nyata kalau budaya lokal kita tuh nggak kalah chic and brand luxury luar negeri.

0: 94,6 Radio 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Bro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau yang mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu apa ya, sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Bro main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu. Bahkan seni, kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Bro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama ya. Tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur itu, serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman Pro 2. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman Pro 2 untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tempro 2 nggak terasa nih ya. Kita udah sampai di ujung jelajah yang mengeksplorasi budaya Kabupaten Kupang. Kali ini kita ngomongin social culture yang sportif banget, yaitu tradisi kumpul keluarga menjelang acara pernikahan. Nah, di Kupang, sebelum sepasang kekasih melangkah ke jenjang pernikahan, ada tradisi di mana keluarga besar dari kedua belah pihak kumpul bareng buat support secara moral maupun materi. Konsep ini mirip crowdfunding versi kearifan lokal, di mana beban finansial atau persiapan hajatan dipikul bersama secara gotong royong. Value keluarganya dapat banget, zero individualistik. Nah, itu dia Tempro 2, 4 budaya keren dari Kabupaten Kupang. Mulai dari tari carana, salam hengido, pesona tenun ika, sampai tradisi kumpul keluarga. Kaya akan makna, zero toxic, dan penuh edukasi Tempro 2. Oke, itu dia di Jelajah Pro 2. Hari ini Tempro 2 bareng Melika di sini. Semoga kamu menikmati hari Minggu kamu ya. Bentar lagi siang ya, udah makin panas aja nih. Betul Pro 2 dimana kamu berada sekarang, lagi di luar, lagi jalan-jalan bareng keluarga, atau ya udah lagi istirahat aja di rumah. Dimana kamu berada, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Meli pamit dulu diri, see you, bye bye.

0: Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits, only on Brodo FM. 9.6 Radio Brodo FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Brodo. Di Brodo Santai Siang, ya Anis menemani kalian semuanya. Kali ini di ya di Pro 2 Hitlist ya. Oke, Anis hadir nanti sampai jam 3 sore ya menemani kalian semuanya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 kamu tahu enggak sih kalau Wingky Wiryawan, Afgan dan Maxim Butter ini resmi merilis sebuah lagu kolaborasi bertajuk Aura di tanggal 1 Oktober kemarin. Nah, melalui lagu ini ketiga musisi tersebut menyajikan musik bergenre funk dance yang dirancang sebagai penyemangat atau mood booster bagi para pendengarnya di tengah situasi dunia yang serba kacau. Penggarapan lagu Aura diproduseri langsung oleh Wingky Wiryawan bersama dengan Kamga. Nah, komposisi instrumennya diisi oleh petikan gitar Wingky serta ritme drum dari Maxim, kemudian disempurnakan oleh vokal Afgan teman produa. Kolaborasi ini ternyata bermula secara tidak sengaja ketika Wingky dan Maxim menghadiri konser retrospektif Afgan pada Juli 2026. Dan pertemuan mereka di area belakang panggung mencetuskan ide spontan untuk menggarap karya bersama. Congratulations ya buat Wingky Wiryawan, Afgan dan juga Maxim Butter. Nah, teman Pro 2, Anis bacain dulu ya yang udah masuk di WhatsApp-nya kita. Hai kakak, happy Sunday katanya. Aku Minace dari, ngomong dari mana. Katanya pengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih, thank you juga ya buat kamu kak. Sumpah Matinya udah ini siapin di playlist, ditunggu aja ya. Terus ada juga ini yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, Kak Maria. Kak Maria, hai Sabrina Leonor, selesai boleh. Anis juga sudah siapin di playlist, ditunggu aja ya buat kalian ya. Dan ini langsung aja deh Anis puterin Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Prodo FM Sumeneb. Oke, teman Pro 2, Anies masih menemani kalian semuanya loh ya di siang hari ini. Nah, teman Pro 2, penyanyi Farel Nugroho ternyata resmi merilis lagu bertajuk Salah Tingkah pada 1 September lalu. Nah, lagu Salah Tingkah ini diangkat dari pengalaman pribadi Farel saat mengagumi seorang perempuan yang hatinya itu sulit dimenangkan. Meski sadar perasaannya itu belum terbalaskan, ternyata Farel ini memilih untuk tidak mundur dan tetap bersabar, teman Pro 2. Dan menurut Farel, keputusan ini diambil bukan karena pasrah ya, melainkan karena keyakinan kuat bahwa perempuan itu sangat berharga. Lagu Salah Tingkah menjadi track ketiga dari album ini perdana Farel Nugroho yang dijadwalkan rilis tahun 2027. Nah, Farel ini belum mau membeberkan detail karya musik dalam album mendatang ya, tapi dia memberi bocoran bahwa album mini tersebut bakal memetakan spektrum emosinya sebagai artis muda, mulai dari fase kasmaran, kestabilan emosi, rasa rindu, hingga proses kedewasaan.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: சுமரம் ரேடியோ ஹிட்ஸ் மேக்கர்.
1: Teman Pro 2 setelah sebelumnya berkolaborasi lewat lagu Aku yang dirilis pada Juni 2026 Bukan Grace dan Ajikor ini kembali menghadirkan karya terbaru ya. Kali ini keduanya tuh menggandeng Yoka Music, Zainakal, serta Leon dalam single bertajuk Jangan Tes Aku. Berbeda dari karya sebelumnya, Jangan Tes Aku menawarkan perpaduan hipdut dan disco ya, dengan produksi yang upbeat dan juga atraktif. Beat yang catchy membuat lagu ini terdengar ringan, Teman Pro 2, dan mudah dinikmati. Sementara sentuhan rap dari Yoka Music memberikan warna tambahan dalam keseluruhan aransemen. Menurut Bukan Grace, ide lagu ini berawal dari beat yang dikirimkan Ajikor saat proses pembuatan melodi dan lirik berlangsung. Muncul gagasan untuk menambahkan bagian rap. Karakter vokal Yoka Music kemudian dianggap sesuai untuk melengkapi konsep lagu tersebut.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: International Music of Death.
2: 9.6 dari Ibu Radio FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 Bruno Mars merilis video musik terbaru Dance With Me di 1 Oktober kemarin ya. Dan video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Video musik Dance With Me menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars bertajuk The Romantic. Dan lagu ini juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut, teman Pro 2. Dalam video tersebut, Bruno Mars tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis. Dan Karol G ini kemudian bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung. Visual dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol G melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Dan penyanyi asal Amerika Serikat ini kemudian menyanyikan lagu ditemani sejumlah pemain musik.

8.02 pukul 11 lewat 16 menit saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

9,6 RRI Pro di FM Semarang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 melanjutkan respons positif atas perilisan Rattle the Gage feat. John 5 dan Leave Me Behind. Nickelback merilis single baru mereka Make Me Love You, dan ini merupakan lagu terbaru dari album studio baru mereka yang sangat dinantikan, Everything Under the Sun, yang dirilis via Virgin Music Group. Dalam karya terbarunya, teman Pro 2, band rock bersertifikat Diamond ini menghadirkan beberapa karya penulisan lagu paling personal mereka hingga saat ini, dengan merenung ke dalam diri untuk mengeksplorasi ketidakpastian, kerapuhan, dan risiko emosional yang muncul saat membuka diri kepada seseorang atau sesuatu. Nah, lirik lagu ini sendiri menggambarkan ruang yang rapuh di antara harapan dan patah hati ketika janji akan sesuatu yang nyata itu bisa terasa sama mengembirakannya dengan menakutkannya, teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: 94,6 RRI Pro di FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, yuk di muda kreatif nih. Untuk topik di siang ini, teman Pro 2, kenapa sih ada biaya yang kita bayar tanpa sadar? Eits. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa, kok uang gue cepet banget habis ya? Padahal rasanya hari ini cuma beli minum, pesan makanan, bayar sesuatu secara digital, atau sekedar melakukan transaksi kecil. Nah, bisa jadi masalahnya tuh bukan cuma karena kita terlalu sering belanja, tapi ada biaya-biaya kecil yang kadang itu luput dari perhatian. Misalnya, biaya administrasi, biaya layanan, biaya transfer, biaya platform, atau biaya tambahan tertentu yang muncul ketika kita tuh menggunakan sebuah layanan. Nominalnya mungkin kelihatan kecil, Rp1.000, Rp2.000, 5.000, tapi kalau muncul berkali-kali dalam sebulan, ya dompet kita juga bisa bilang, bro, aku capek. Nah, yang menarik, hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026 dari OJK, LPS, dan BPS menunjukkan literasi keuangan masyarakat Indonesia itu berada di angka 69,57%. Sementara inklusi keuangan sudah mencapai 93,61% ya. Artinya teman produk masyarakat sudah semakin banyak menggunakan produk dan layanan keuangan, tapi pemahaman finansial tetap penting supaya kita itu nggak cuma bisa menggunakan layanan keuangan, tapi juga paham nih apa sih yang kita bayar. Jadi mulai sekarang jangan cuma lihat harga barangnya ya teman produk, lihat juga nih total biaya akhirnya. Karena yang bikin saldo menipis kadang bukan satu pengeluaran besar, tapi banyak nih pengeluaran kecil yang kita anggap cuma segini aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
4: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, coba deh kita bikin simulasi sederhana ya. Misalnya ada biaya tambahan Rp2.000 dalam satu transaksi. Kelihatannya kecil kan? Tapi kalau terjadi 10 kali dalam sebulan, sudah jadi Rp20.000. Kalau berlangsung selama setahun, ya bisa jadi Rp240.000 ya. Rp240.000. Nah, ini bukan berarti semua biaya tambahan itu buruk atau tidak boleh dikenakan. Yang penting adalah kita tahu nih biaya tersebut untuk apa dan apakah memang sudah diinformasikan sebelumnya. Karena sebagai konsumen, kita tuh punya kebiasaan yang perlu dibangun ya, jangan cuma klik bayar, tapi cek dulu rincian pembayarannya, terutama ketika menggunakan layanan digital. Nah, ada contoh nih menarik dari sistem pembayaran Qris. Biasanya gitu kan, Qris kalau bahasa Indonesia mah. Nah, Bank Indonesia menjelaskan bahwa MDR Qris atau Merchant Discount Rate ya, MDR Qris ini merupakan biaya yang dikenakan kepada merchant atau pedagang oleh penyelenggara jasa pembayaran, bukan biaya yang dibebankan kepada konsumen. Bahkan mulai 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR Qris ya, 0% untuk seluruh kategori merchant pada transaksi sampai Rp100.000. Nah, untuk usaha mikro, MDR ini 0% tetap berlaku sampai transaksi Rp500.000. Jadi kalau teman Pro 2 bayar pakai Qris, jangan otomatis menganggap ada biaya Qris nih yang harus dibayar konsumen. Kalau ada tambahan biaya, cek dulu namanya apa dan dasar pengenaannya itu apa. Karena melek finansial itu bukan berarti harus jago matematika tingkat olimpiade. Kadang sesimpel aku bayar berapa, untuk apa, dan kenapa nih harus bayar segitu ya. Dan teman Pro 2, ini ya, memang mungkin kalian kalau lihat, kalau pembayaran e-commerce tuh ya, mungkin kalian sadar ya sekarang tuh ada biaya tambahan, ini gitu. Nah, dicek dulu teman Pro 2. Ya mungkin emang sekarang banyak kali ya biaya-biaya tambahan itu ya, tapi it's okay lah kalau kalian tetap mau belanja ya kan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Nah teman Produa, bagian yang satu ini penting banget ya. Kadang kita terlalu fokus nih sama harga utama. Misalnya lihat sesuatu seharga 50 ribu, kita langsung mikir oke aman 50 ribu ya. Tapi sebelum transaksi selesai, coba deh lihat lagi, ada biaya layanan gak? Ada biaya administrasi kah? Atau ada biaya pengiriman? Atau ada biaya tambahan lainnya? Nah kalau ada, berarti yang harus kita perhitungkan adalah total pembayaran, bukan hanya harga awal. Makanya sebelum menekan tombol bayar, biasakan ya melakukan satu ritual sederhana. Cek, baca, baru bayar. Cek totalnya, baca rinciannya, baru bayar. Apalagi di era transaksi digital seperti sekarang, Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, tumbuh 28,69% secara tahunan. Transaksi QRIS juga terus tumbuh tinggi, teman produk. Artinya, semakin sering kita bertransaksi secara digital, semakin penting juga kemampuan kita membaca biaya dan memahami layanan yang digunakan. Dan teman Produa, kalau kamu merasa suatu biaya nggak jelas, jangan langsung panik ya, simpan bukti transaksi, cek informasi resmi dari penyedia layanan, dan kalau memang ada masalah, gunakan kanal pengaduan yang tersedia. OJK sendiri mencatat menerima 458.585 permintaan layanan melalui APPK hingga 14 Agustus 2026, termasuk 70.523 pengaduan. Jadi jangan malu bertanya soal uang sendiri ya, karena saldo itu bukan sulap, bukan sihir, teman Produa. Kalau berkurang harus tahu nih kemana perginya.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro2, melek finansial bukan cuma soal punya uang ya, tapi juga tahu bagaimana uang itu bergerak. Mulai sekarang coba biasakan 3 langkah sederhana. Pertama, cek total pembayaran. Jangan berhenti di harga barang atau jasa. Lihat sampai halaman terakhir sebelum transaksi. Kedua, pahami biaya. Kalau ada biaya administrasi, layanan, atau biaya lainnya, cari tahu nih untuk apa dan apakah memang sudah diinformasikan. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi pengeluaran kecil. Karena yang kelihatannya receh, kalau terjadi berkali-kali bisa berubah jadi pengeluaran yang lumayan. Dan ini relevan banget ya buat anak muda, apalagi kalau sudah mulai punya penghasilan sendiri, menjalankan usaha kecil, menerima uang dari pekerjaan freelance, atau mulai mengatur uang bulanan. Data SNLIK 2026 bahkan menunjukkan kelompok usia 15-17 tahun memiliki indeks literasi keuangan 56,04%, sedangkan kelompok usia 18-25 tahun sebesar 73,32%. Ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan dikenalkan dan dibiasakan sejak muda. Jadi teman Pro2, jangan cuma jadi generasi yang jago check out aja, jadilah generasi yang juga jago tahu nih apa yang di check out ya. Karena sebelum uang kita pergi, kita harus tahu dia pergi kemana. Oke, jangan sampai saldo itu tinggal kenangan aja, teman Pro2. Tetap cerdas ya mengelola uang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Sembilan kemana merah Ibro DFM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Madura United menggelar uji coba dengan tim Persekap Pas pada jeda kompetisi di tengah persiapan menghadapi lanjutan kompetisi Super League. Dalam uji coba tersebut, Madura United mampu menundukkan Persekap Pas dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bangkalan. Pelatih Madura United, Jose Gomez, menilai laga uji coba menghadapi Persekap Pas Pasuruan menjadi tes yang baik bagi timnya di tengah jeda kompetisi. Pertandingan tersebut menguji kemampuan Laskar Sapi Kerap menghadapi lawan yang menerapkan pertahanan dengan garis rendah. Jose Gomez mengapresiasi Persekap Pas yang bersedia datang dan menjalani pertandingan uji coba. Dia menilai tim asal Pasuruan tersebut mampu memberikan tantangan bagi Madura United. Menurutnya, Persekap Pas membuat Laskar Sapi Kerap kesulitan karena lebih banyak menunggu dengan menurunkan garis pertahanan. Kondisi tersebut menjadi simulasi penting bagi timnya untuk menghadapi pertandingan kompetitif dengan lawan yang bermain bertahan. Jose Gomez melihat organisasi permainan Madura United tetap berjalan baik. Timnya juga mampu menciptakan sejumlah peluang hingga akhirnya mendapatkan gol setelah lebih sabar membongkar pertahanan lawan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut kemenangan dengan skor besar yang diraih timnya menjadi salah satu pertandingan paling luar biasa sepanjang karir kepelatihannya. Dia menilai hasil tersebut sulit dipercaya karena terjadi bersamaan dengan kemenangan besar Malaysia atas Singapura. Herdman mengatakan sepanjang karirnya dia pernah mencatat sejumlah kemenangan dengan jumlah gol tinggi. Tapi pertandingan yang baru saja dijalani Timnas Indonesia memiliki cerita berbeda karena hasil laga lain turut menentukan situasi pertandingan. Menurut Herdman, dirinya dan para pemain terus memantau perkembangan pertandingan lainnya. Mereka sempat tidak percaya ketika Malaysia mampu mencetak 6 gol ke gawang Singapura. Dia menyebut hasil tersebut di luar kebiasaan dalam sejarah pertemuan kedua tim. Dan sebelumnya pertandingan Malaysia dan juga Singapura cenderung menghasilkan skor tipis dengan skor terbesar yang pernah diketahuinya hanya 4-1.

0: Pro2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman-teman, udah tim sepak takraw putra Indonesia meraih medali perak nomor men's kuadran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia kalah tipis 1-2 ya dari tuan rumah Jepang dalam pertandingan final di Mizuho Park Gymnasium Nagoya di tanggal 3 Oktober kemarin. Dan Indonesia ini mengawali laga dengan permainan ketat, tapi Jepang mampu merebut set pertama dengan skor 17-15. Tim Merah Putih kemudian bangkit pada set kedua. Indonesia tampil lebih menekan dan menutup permainan dengan kemenangan 15-9. Pertarungan kembali berlangsung ketat pada set penentuan. Dan Jepang ini akhirnya mengamankan kemenangan setelah unggul 15-13 sekaligus merebut medali emas. Benar.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Selamat kemana merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, sekarang kita waktunya tahu nih lagu-lagu apa aja yang masuk di chart Indo Top 20 nasional. Langsung ya gabungan sama Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman Produa? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: gue tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: minggu depan gimana? Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: proses ngebawain lagunya Shiloh on 7 ya, karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, tuh agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selena Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi.

0: Anda. Masuk ke lima besar, di posisi lima ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi empat naikilah main-main gue. Posisi tiga pamungkas berapa kali kita saling memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi dua untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro dua, here is the number one of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number one.

dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi masih barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Diperingkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Diperingkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 52 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu Anissi in Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: yes, yes, 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Hamburger ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number

0: Di peringkat keempat minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: paket kedua Teman Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love you all. Bye-bye.

0: kepingin gitu didengerin.
1: 94,6 Mariri Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat sore teman Pro 2. Weekend hari ini, sore ini, jangan kaget ya, Sandri hadir lagi teman Pro 2. 2 bulan Sandri gak ngasuh di weekend sore jam 4 ya. Di IGD ingin dengerin gitu ya kan. Tapi sekarang teman Pro 2, Sandri mau ngebahas tentang curhat remaja di tahun 2026. Nah, biasanya siapa nih buat anak muda sekarang Gen Z yang curhatnya remaja di 2026, versi kamu apa ya? Sandri yakin tapi teman Pro 2, kalian pasti curhat ke AI gitu ya, atau ke teman. Apalagi jam-jam sekarang kan bisa-bisa dikatakan buat rebahan lah gitu, sambil healing-healing tipis-tipis gitu loh teman berdua. Tapi aku mau mulai siaran dengan satu pertanyaan yang agak nyelekit teman berdua ya. Biasanya kan kalau sore ini enaknya ya capek kan di rumah ya, habis seharian dari pagi weekend sama keluarga jalan-jalan dan sebagainya, pasti pengennya rebahan, healing tipis-tipis dan sebagainya gitu. Nah, pernah gak teman berdua kamu lagi main HP, scroll TikTok, terus tiba-tiba ada perasaan kosong yang gak bisa kamu jelasin? Bukan sedih karena putus cinta, enggak. Bukan galau, Sandri gak mau galau ya. Hidup cuma satu kali, teman berdua. Bukan stres karena tugas, entah itu kantor, sekolah, dan sebagainya. Cuma hampa aja. Kayak kamu itu dikelilingi orang, tapi tetap ngerasa sendirian. Nah, teman berdua, ternyata ini bukan perasaan kamu doang yang ngalamin hal itu. Ini yang lagi rame banget di dunia riset kesehatan mental remaja. Tuh ya. Dan Sandi searching di googling, Sandi kan tadi baca-baca ya, ada informasi dari studi longitudinal yang dipublikasikan pada Januari 2026 di Journal of Child Psychology and Psychiatry. Nge-tracking teman berdua. Ini ada 3.171 remaja di Tokyo dari usia 12 sampai 16 tahun. Hasilnya, remaja yang ngerasa kesepian secara terus-menerus di usia 12 sampai 14 tahun punya risiko 2,4 kali lebih tinggi mengalami gejala psikotik. 3 kali lipat lebih rendah depresi dan 2,2 kali lipat lebih berisiko cemas di usia 16 tahun. Nah, tapi ini bagian pentingnya, studi yang sama nemuin bahwa kalau kesepiannya hanya berhasil diintervensi di tengah jalan, resiko-resiko itu terus drastis teman berdua. Artinya apa? Buat teman berdua ya, artinya kamu gak harus nunggu sampai, tanda kutip nih ya, parah baru bercerita. Dan Sandri mau bilang, perasaan kosong itu valid. Yang gak valid itu kalau kamu diamin sendirian. Gitu ya. Oke? Nanti kita lanjutin lagi ya. Aku cuma mau cerita soal sesuatu yang lebih gila lagi. Remaja sekarang lebih memilih curhat ke AI daripada manusia. Kenapa? Gitu. Pasti timbul tantang ya. Kenapa ya kok gitu ya kan? Teman itu kan lebih bagus. Dan bahayanya apa? Itu bakal saya bahas. Oke? Jadi terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: berarti.
1: Oke, lanjut lagi teman Purdo ya. Jadi buat teman Purdo, kamu pernah curhat ke AI enggak teman Purdo? Mungkin dengan masalah apapun gitu. Pernah enggak? Kalau Sanri jujur pernah kok teman berdua. Itu pas Sanri masuk siang jam 10 sampai jam 3 sore dan waktunya itu saat krusial dengan kecapean Sanri gitu teman berdua. Tentang masalah overthinking. Enggak mau nunggu orang akhirnya buka ya ChatGPT lah gitu. Ngetik panjang banget gitu kan. Dan dijawab rapi, empatik, enggak ngejudge teman Pro 2. Ternyata bukan aku doang ya. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun ini 2026 nemuin sekitar 19% remaja dan dewasa mudah pernah pakai chatbot AI buat minta saran soal kesehatan mental. Saat sedih, cemas, marah dan juga stres. Bahkan ada studi dari Rain teman Pro 2 yang bilang 13% anak muda pakai AI buat curhat dan hampir semua dari mereka ngerasa terbantu. Dan ada satu data yang bikin aku mikir teman Pro 2. Dari studi mix ya method dari Eko Sujadi dan teman-temannya terhadap 432 pelajar Indonesia usia 15 sampai 18 tahun menemukan bahwa 44,4% itu pernah pakai AI buat masalah personal atau emosional. Dan jumlah itu 64,6% tetap melibatkan manusia di episode yang sama. Jadi buat teman berdua ya itu bukan pengganti manusia ya. Dia kayak apa ya? Seperti jembatan. Seperti pintu masuk lah gitu. Jadi tempat kamu ngetes dulu. Ini aman gak ya? Aku ceritain ke orang gitu. Kalau ternyata aman baru kamu buka ke manusia teman berdua. Tapi ada catatannya. Riset dari JAMA Pediatrics 2026 ini nemuin bahwa penggunaan AI untuk dukungan emosional berkolerasi dengan skor masalah emosional yang lebih tinggi dan prevalensi gejala klinis dan signifikan. Gitu. Ya bukan berarti AI itu jahat teman-teman, enggak. Ya, sekali lagi bukan berarti AI itu jahat. Tapi kalau AI jadi satu-satunya tempat kamu cerita, itu red flag teman-teman. Apa? Jadi kuncinya sekali lagi ya, kuncinya teman Pro 2 pakailah AI buat refleksi awal. Tapi kalau udah fase aku butuh didengerin beneran ya cari manusia.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Lagi ya, mumpung ada waktu teman berdua tinggal 13 menit lagi untuk di talk 3 tentang masalah pernah nggak sih teman berdua itu curhat di AI gitu kan ya. Nah teman berdua, aku Sandri mau ngenalin kamu sama satu data yang bikin kamu nggak hah? Maksud gitu gitu ya. Nih Ana, ada studi namanya cross seksional terhadap 1886 remaja di Politeknik Kesehatan Indonesia. Hasilnya 48,9% mengalami kecemasan moderat sampai sangat berat ya. 30,7% stres dan 25,4% depresi. Tapi dan ini twistnya teman perdua, studi yang sama nemuin bahwa per influencer atau pengaruh teman sebaya adalah faktor protektif paling kuat. Artinya apa? Artinya kalau kamu punya satu aja teman yang kamu percaya, yang enggak ngejudge ya, yang kamu dengerin tanpa potong, itu secara ilmiah menurunkan risiko kamu kena depresi dan cemas. Serius teman berdua. Dan ini bukan cuma soal apa ya, punya tanda kutip punya teman banyak gitu. Nah studi dari Scientific Report 2026 nemuin bahwa kesepian pada remaja itu dimediasi oleh masalah emosional, perilaku prososial, keamanan sekolah, dan kecanduan internet. Jadi bukan jumlah teman yang penting ya, tapi kualitasnya, koneksinya teman berdua. Jadi itu. Nah udah jelas ya. Jadi mulai sekarang jangan selalu fokus ke AI kalau ada masalah teman berdua. Sekali lagi itu seperti jembatan, seperti pintu masuk ya. Jadi kalau teman berdua masih ada teman yang bisa dipercaya, udah ungkapkan perasaan kamu ke temannya teman berdua ya, gitu. Oke okay?
1: IGD IGD ingin gitu didengerin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita. Apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Area Ripple 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih di Area Ripple 2 semenap bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di debat ketiga Sore Ceria. Dan sekarang Santri mau sharing ya tentang informasi-informasi magang dan pendidikan di jam belajar teman Pro 2. Ini dari Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi di Dijen Saintek, Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek membuka lowongan magang teman Pro 2. Ini untuk mahasiswa aktif periode Oktober 2026 hingga April 2027. Jadi kementerian ini terbuka bagi mahasiswa yang memiliki mata kuliah wajib magang dan ingin mendapatkan pengalaman langsung bekerja di lingkungan pemerintahan serta terlibat dalam berbagai program strategis di bidang sains dan teknologi. Jadi berkas pendaftaran itu dapat dikirimkan maksimal tanggal 18 Oktober 2026 teman Pro 2 pukul 23:59 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti apa ya 3 lowongan magang Ditjen Saintek Kemendikti bagi mahasiswa yang membuka pendaftaran tanggal 18 Oktober 2026. Sekali lagi Sandri Spill.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Jadi ada 3 porsi teman berdua. 3 porsi, sorry. 3 posisi yang dibutuhkan ya. Publikasi, dokumentasi, dan juga desain. Nah, jadi buat syarat umum lowongan magang Dirjen Dikti ini, mahasiswa aktif dari semua jurusan pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, jurusan DKV, Ilmu Komunikasi atau Fotografi menjadi nilai tambah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memiliki mata kuliah wajib untuk mengikuti program kerja lapangan atau magang dari perguruan tinggi masing-masing atau magang sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Terus dapat bekerja secara individu ataupun dalam tim. Diutamakan memiliki alat kerja pribadi sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang keempat. Yang kelima, wih banyak nih teman bro. Ada 12. Oke. Yang kelima, diutamakan berdomisili di area Jabodetabek. Yang keenam, minimal magang 4 bulan, periode magang untuk bulan Oktober hingga April 2027. Terus memiliki passion dan minat yang tinggi di bidang media sosial, kreativitas digital, dan juga content creation. Yang kedelapan, mampu menguasai bidang desain grafis, videografi, dan fotografi. Yang kesembilan, memiliki inisiatif tinggi, kreatif, inovatif, dan juga komunikatif. Yang kesepuluh, terbiasa mengoperasikan aplikasi atau software pendukung seperti Canva ataupun juga Capcut. Yang kesebelas, memahami estetika visual, komposisi warna, terus pencahayaan atau lighting, serta sudut pengambilan gambar atau angle. Yang kedua belas, wajib melampirkan portofolio karya visual atau video terbaru dalam bentuk link Google Drive atau PDF teman perlu. Jadi itu ya untuk syarat umum lowongan magang di Ditjen Dikti teman perlu dua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Sembilan koma enam RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, kita udah dulu di debat ketiga ya. Sore ceria, weekend. Dan saat lagi jam 19 malam atau jam 7 malam, Sandri akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie.

Ngom Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gol pertama Minho Shin Chain menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie. Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita,

0: apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malamnya, senang sekali Dian yang akan berbagi segmentasi nih sampai pungkas kebersamaan Pro 2 pada pukul 23.59 menit ya nantinya. Dan seperti biasa ini guys, kita akan awali dengan lagu-lagu yang cantik sekali gitu di playlist kita di weekend hitlistnya. Dan tentu kalian semuanya yang di perjalanan menikmati akhir pekannya hingga saat ini nih, yang sudah balik ke rumah masing-masing atau juga lokasi masing-masing, mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu ya. Santai selalu bersama Pro 2 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Lagunya kocak sekali gitu ya, nemenin jaga malam kita di lagu requestnya. Ada Rai, ada juga Kahit, nah juga Titik Nadir. Kemudian yang demen dengan lagunya Rizky Febian ini ada Alama gitu ya. Justin Bieber juga mengisi ya untuk edisi malam hari ini. Nah, apa kabar semuanya? Yang ingin menyapa di WhatsApp kita boleh silakan saja merapat. Barangkali ada lagu-lagunya yang digemari mungkin. Boleh silakan saja. Oke. Nah, di sini juga sedikit ada cerita nih dari kompas.com ya. Seorang penyanyi Iqdita Fini membocorkan sumber inspirasinya di balik karya lagu-lagunya yang kerap viral di media sosial nih, teman berdua. Kata sang pelantun satu-satu ya. Ini adalah menciptakan sebuah lagu yang terpenting adalah jujur gitu. Dan dia juga menyebutkan inspirasinya dalam menciptakan lagu nih dari banyak hal, dari penyanyi yang kerap disapa Gita gitu ya, mengatakan bahwasanya ada alasan tertentu gitu ya mengapa lagunya ini diterima hingga didengar sampai viral di media sosial gitu. Nah, sepertinya ini salah satunya ini menurut kita karena karyanya ini berbicara mengenai kehidupan gitu, ada realistilitas gitu ya yang mungkin sedikit menjadi gambaran inspirasi dari ciptaan lagu gitu. Itu yang membuat viral gitu. Nah, bahkan juga Iqdita Fini menjadi salah satu penyanyi yang memiliki apa ya, sebuah karya hit lah yang bisa dibilang cukup viral gitu di media sosial, khususnya di TikTok gitu, teman Pro 2.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits uplift music.
1: Wis, ada yang lagi nyanyiin Sebilah Nyawa katanya. Tapi asik itu lagunya ya. Karena memang alama itu Rizky Febian sendiri ini menciptakan lagunya ini pas lagi gimana ya, lagi tersanjung-tersanjungnya gitu sama pasangannya mungkin ya. Oke. Sejenak kita tinggalkan dulu nih lagunya Rizky. Oke. Salma Salsabil ini kali ini rilis Maha Benar gitu. Lansiran dari merahputih.com nih, ya, setelah mengangkat kisah tentang rasa lelah yang juga muncul lah dari rutinitas sebagai pekerja melalui head tune, Salma Salsabila ini lalu kemudian kembali menghadirkan cerita baru nih, Teman Pro 2, ya, lewat single Maha Besar gitu. Dan lagu ini ditulis oleh Salma dan diproduksi oleh Esik, ya. Dan kali ini Salma juga mengambil potret sederhana nih dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih, jadi aktris dan juga artis yang terilis lagu-lagu yang baru ini, semuanya ini hampir rata-rata terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, Teman Pro 2, ya. Karena real begitu ya, karena mungkin kisah keseharian atau kisah cerita seharian kita itu terbungkusnya lewat lagu, mungkin ini bisa dikenang gitu. Atau mungkin bisa terinspirasi belajar gitu ya. Baik dari bait ataupun juga nada-nadanya pun juga di situ ngena gitu ya sama kita. Kehidupan yang sedih, senang, ataupun juga lagi, pokoknya lagi apa aja gitu, happy-happy ya sama teman-teman, atau mungkin lagi cekcok gitu sama teman-teman ya, mungkin ada lagunya yang terinspirasi seperti itu. Oke. Okay. Pokoknya warna-warni deh cerita tentang hidup itu ya. Nah, jadi di sini Maha Benar mencerminkan sebuah cerita tentang sosok rekan kerja yang selalu merasa paling tahu gitu ya, dan paling paham, dan pokoknya sok-sokan lah. Seolah-olah ini memiliki jawaban paling benar ya untuk segala sesuatunya gitu. Wih, dikit egois nih ya kayaknya. Paling-paling alasan itu semuanya benar gitu ya, mungkin. Nah, dari drama kecil di lingkungan kerja, maka cerita dalam Maha Benar ini berangkat dari berbagai kebiasaan yang kerap muncul nih, Teman Pro 2, di lingkungan kerja. Banyak tuh yang seperti itu, tapi di sini enggak, aman. Mulai dari kebiasaan menghakimi, gosip, kemudian juga beredar antar meja kerja gitu ya, hingga komentar-komentar yang sebenarnya tidak pernah diminta gitu. Jadi berbagai drama kecil ini diterjemahkan Salma ya dalam sebuah lagu gitu. Namun Maha Benar ini tidak sekedar berbicara tentang sosok orang gitu. Dan lagu ini ternyata juga menggambarkan bagaimana seseorang ini harus memiliki percaya ya, tetap punya kepercayaan ya pada dirinya sendiri ya, tanpa terus-menerus merasa perlu memberikan pembuktian kepada orang lain gitu. Cerita berbeda juga di sini ada Brandal yang hadir dalam opsi lagunya Lahir dari Kegelisahan Sosial gitu. Nah, di mana juga sebelum memperkenalkan single seperti Jari Kasar di Pinggir Margin, kemudian Langit Biru, ada juga Ke Timur Sedikit ini sejak ke bulan September 2025 lalu gitu ya, The Brandal ini membuka babak baru gitu melalui album studio ke-6 mereka gitu. Oposisi sebelumnya ini dirilis di 30 September 2026 bulan kemarin gitu ya. Brandal ini lebih dulu memperkenalkan single di tahun 1948 gitu. Is, lawas banget gitu, jadul banget gitu ya. Dan lagi ini mengangkat tema Nakba. Istilahnya dalam bahasa Arab yang merujuk pada malapetaka atau bencana. Khususnya peristiwa-peristiwa pengusiran massal, kemudian ya kala itu terjadi di Palestina gitu ya guys, di tahun 1948. Jadi melalui single di tahun 1948, The Brandal ini menyoroti sejarah konflik gitu, penderitaan rakyat juga terus berlanjut hingga kini gitu ya. Jadi sekaligus menyuarakan semangat pembebasan Palestina gitu. Ini ceritanya sedih-sedih gitu ya, lagu-lagunya mengisahkan tragedi yang sangat pilu sekali. Tapi malam ini dia nggak mau cerita yang pilu-pilu deh. Karena Justin Bieber ini lagunya kocak-kocak, nggak cocok kalau misalkan melo-melo kita ya situasinya. Oke, okay? This is ini kali ini.

0: and brown eyes.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: 13 jadul.
1: Oke, kita lanjut ya di 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu di cerita penutup harinya nih 100% jadul. Nih cerita menarik. Cerita apa ya yang enak ya? Oke, kita ingat-ingat ya, cerita penutup harinya kali ini adalah hari kesehatan teman Pro 2. Jadi warning kesehatan yang mengancam remaja jompo. Apa saja kira-kira? Jangan kemana-mana, kita nikmati dulu lagu-lagunya nih di 100% jadulnya nih. Ada Astrid, ada Gilang, ada Terry. Ada siapa lagi? Ada-ada saja ya. Oke deh, Astrid nih. Aku bisa apa?

Teman perdua, kita pernah nggak sih bangun tidur ini badannya rasanya kayak gimana ya? Habis ikut bootcamp tiap hari 3 malam. Padahal semalam ini cuma scrolling TikTok sampai 2 jam, pinggang ini terasa pegal, leher kaku, mata perih, terus kita ini bisa dikatakan pegel sendiri gitu, padahal aktivitasnya sih nggak seberapa gitu ya, karena di sini

0: terdengar lucu, guys. Karena meme yang kita ketawain sambil kirim ke grup WA ini, di balik tawa itu ada alarm kesehatan yang sangat serius banget gitu. Nah, terutama juga yang dikutip dari CNBC Indonesia nih, di situ nunjukin sesuatu yang bikin merinding gitu. Millennial dan Gen Z ini mengalami penuaan biologis yang jauh lebih pesat gitu ya dibandingkan generasi orang tua mereka gitu di zamannya gitu. Nah, jadi kalau bukan cuma perasaan kita aja yang bilang kabar kita itu rentan capek ya, karena di sini ada sebuah data biomarker darahnya ini literally bilang demikian juga gitu ya. Karena kita bakallah bongkar apa saja sih sebenarnya yang bikin kita di generasi Z ini, generasi milenial juga merasakan hal-hal seperti itu gitu. Real apa enggak sih sebenarnya hal ini? Nah, oke. Sebelum kita bahas terlebih dalam dulu nih, apa saja nih yang sebenarnya dimaksud remaja jompo. Jadi begini teman Pro2 ya, remaja jompo itu istilahnya dipakai buat menggambarkan anak muda umur belasan sampai 20-an ya, udah mengalami keluhan fisik yang biasanya dialami orang tua. Cepat lelah, nyeri sendi, pegal-pegal, sakit pinggang, dan gampang banget ngos-ngosan, stres gitu ya. Bahkan ubanan. Padahal usianya masih berapa ya? Usianya masih 20, ubanan. Ya mungkin uang sakunya kurang ya kalian ya. Kalian itu mau belajar, mau jadi mahasiswa tapi berat di ongkos, berat di apa uang saku gitu. Akhirnya stres sendiri, enggak gitu. Ya enggak boleh gitu. Nanti bisa ubanan kalian. Oke. Nah, sementara dari data Badan Pusat Statistik nih, BPS ya, teman Pro2, ini nunjukin ada tren penurunan kualitas kesehatan pada generasi muda di wilayah perkotaan gitu. Yang lebih ngeri lagi, riset ilmiah ini udah nemuin bahwa kelompok yang lahir pada tahun 90-an atau Gen Z, awalnya ini memiliki selisih usia biologis 92% loh. Lebih tinggi bahkan dibandingkan generasi yang lebih lahirnya tua gitu, jadul gitu, di era 90-an, 60-an. Nah, pada usia kronologisnya yang sama gitu. Artinya sel-sel di tubuh kita ini, realitinya ini lebih tua dari yang seharusnya menjadi pertanyaan gitu. Padahal kita usianya masih muda gitu ya. Tapi, waduh, sudah sakit pinggang gitu ya. Seperti kakek-kakek jompo. Oke. Menarik ini topik ya. Tapi kita akan mainkan lagi gitu beberapa single menariknya gitu di playlist kita. Nanti jangan lewatkan juga ada hip hop party ini, musik aktifnya. Kita ya asik-asik dengan lagu-lagu di musikal daerah gitu ya, teman Pro2. Janji jangan kemana-mana, stay terus bersama Pro2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
4: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
3: Iya juga ya.
5: Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.

0: Jadul.
1: Coba ganti-ganti.
2: Yuk ganti, kamu ganti-ganti.
1: Ada yang lain gak?
2: Ini sepaket tuh hari ya.
1: Kita sepaket tuh. Coba sabar, tahan.
2: Ini mantap bedanya.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas. Welcome to the Epo Party.

0: Nah, jadi teman perdua Kementerian Kesehatan ini lewat Survei Kesehatan Indonesia atau juga SKI 2023 lalu gitu ya, udah ngasih rambu-rambu nih sama kita ya. Kalau deteksi di 37,4% ini ya, terutama penduduk Indonesia ini berusia 10 tahun ke atas lah. Ini kurang melakukan aktivitas fisik gitu. Dan alasan yang paling banyak ini bukan karena nggak tahu olahraga yang penting gitu. Karena 48,7% responden bilang mereka nggak punya waktu. Ya iyalah, olahraganya main HP terus, pegang gadget terus ya. Jadi kurang gimana ya? Tubuh itu kurang maksimal. Walaupun kita itu punya aktivitas yang padat, itu bukan terbilang olahraga teman berdua, beda gitu. Nah, tapi yang lebih parah nih ada data dari Kemenkes 2025. Ini nunjukin 58% ini remaja usia 10 sampai 14 tahun di Indonesia ini malas bergerak alias mager. Disusul remaja usia ini 15 sampai 19 tahun ini sebesar 50%. Wow. Dan ini yang bikin miris. Karena masalah kesehatan nomor satu ya pada usia sekolah. Dan kurang tingkat kebugaran ini mencapai 60,1%. Nah, kita sibuk banget gitu ya. Sibuk scroll HP. Sibuk kerja, sibuk nugas, sibuk jalan-jalan sama pasangannya gitu ya. Nah, jadi kita sisakan waktu dari itu ya. Kalau sudah data ini menunjukkan demikian, maka kita harus sadar diri teman pro 2 bahwasanya kita itu memang kurang begitu aktif gitu ya. Kurang begitu mengindahkan olahraga bareng 10 atau 15 menit atau 5 menit saja kita bergerak sebelum kita melakukan aktivitas yang lain gitu. Terutama di pagi hari ini. Ini mungkin jadi sedikit tips gitu. Ya guys ya, untuk menurunkan angka beberapa persen yang sudah ditunjukkan oleh data Kemenkes di tahun 2025. Entah di tahun 2026 nih. Mudah-mudahan enggak sampai atau malah justru turun dari 58% gitu ya. Karena anak muda sudah mulai sadar gitu ya, harapan kita. Amin deh kalau kayak gitu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Teman pro 2. Nah, kalau misalkan semalam lagi scroll HP ya sampai jam 1 dini hari, besoknya ini rasanya kayak habis ditabrak ke truk gitu ya. Pegel-pegelnya itu nggak karuan gitu. Jadi data dari Save Children Indonesia 2026 ini juga nunjukin hampir 40% anak usia SMP menghabiskan waktu antara 3 hingga 6 jam ini per hari ya di depan gawe. Dan puncak penggunaan terjadi pada pukul 18 sampai 21. Nah, waktu yang juga seharusnya jadi ruang istirahat. Nah, Indonesia ini bisa mencapai 7,5 jam bahkan lebih gitu. Yang dimana anak dan remaja ini bayangin coba selama 7 jam setengah ini hampir sepertiga hari habiskan waktunya ini di depan layar gitu. Dan efeknya ketiduran fatal jadinya ya. Nah, terbukti peneliti terbaru ini nunjukin remaja dengan pola tidur nggak teratur punya resiko lebih tinggi ya untuk dirawat inap di rumah sakit dan kesehatan yang lebih buruk di usia 20-an. Karena kenapa? Kurang tidur ini juga berhubungan langsung sama mood swing dan gampang lupa, susah fokus. Kemudian yang paling bahaya ini penurunan fungsi kognitif gitu dan signifikan. Ini terjadi loh. Ini nyata, benar-benar nih. Ya gimana ya? Kita harus benar-benar bisa menyeimbangkan waktu kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk beraktivitas yang lain gitu. Misalkan beres-beres rumah ya, kemudian juga bisa membantu orang tua gitu, kegiatan yang lain gitu. Atau mungkin kalian itu bisa menciptakan kegiatan sendiri yang berbau olahraga gitu, teman berdua ya. Kita harus kan harus bangun potensi diri kita sendiri gitu. Jangan sampai nunggu orang nyuruh kita untuk berolahraga gitu. Itu beneran terjadi. Nah, makanya pemuda sekarang ini kalau misalkan berkaca kepada era yang lebih jadul gitu ya, kesehatannya pun juga berbeda gitu. Karena mungkin orang-orang dulu atau mungkin orang-orang 90-an itu memang tidak punya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan teknologi gitu, serba bergerak gitu. Makanya ini data yang menjadi survei memang terbukti gitu, teman pro 2 ya.
1: Teman pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah, ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita cerita penutup harinya masih lanjut gitu ya. Mengkoreksi di mana tadi yang berkaitan dengan kesehatan gitu, alias remaja jompo. Nah, dalam arti yang masuk ke bagian yang bikin merinding ini, apa sih dampak dari semua kebiasaan dan dari kebutuhan tubuh kita gitu yang tidak terpenuhi dengan sangat prima gitu. Nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa Dian sampaikan nih ke kalian semuanya gitu ya. Kita stay tune-nya tetap di Prodo FM. Kita lanjut di lagu-lagu yang ada di playlist kita. Ada juga Grayson, kemudian ada juga Yungkai, ada juga David Bayu ya. Asik sih dia pokoknya lagunya deh. So pasti menemani kalian semuanya. Daripada kalian itu scroll-scroll media sosial yang gak jelas gitu ya, yang bikin mumet, ya mending kalian itu santai-santai dengerin lagu gitu. Sambil celotehan Dian ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, menjadi tips gitu ya, awet muda gitu, tanpa harus merasakan sakit-sakitan yang wis seperti kakek-kakek yang sudah rempong gitu ya, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman perdua, kesehatan fisik itu ya baru separuh cerita gitu. Karena tubuh yang jompo itu sering banget datang barengan sama pikiran yang capek gitu. Karena data Kemenkes dari program cek kesehatan gratis atau CKG 2025 ini nunjukin 363.326 pelajar. Ya, atau 4,8%. Ini mengalami gejala depresi. Sementara 338.316 pelajar atau 4,4% ini mengalami gejala kecemasan gitu. Dan di Jakarta penelitian yang juga menunjukin 72,8% responden remaja ini mengalami anxiety gitu dengan penggunaan media sosial dan penggunaan media sosial malam gitu sebagai faktor risiko signifikan gitu. Tapi yang paling mitis lagi nih, dari mereka yang mengalami gejala tersebut ini dan juga depresi ini mencapai 68,9% ya, yang enggak pernah diagnosis secara formal. Artinya banyak banget nih anak muda yang berjuang sendiri tanpa bantuan profesional gitu, dan ini berdampak nyata. Nah, jadi nih remaja dengan gejala ini mungkin bisa kehilangan 187,1 jam sekolah ya per tahun. Dan ternyata ini mengalami penurunan performa akademik hingga 45%. Nah, gimana menurut lo semua? Ngeri kan ya? Nah, kalau ngerasa capek, susah fokus, atau moodnya ini naik turun atau roller coaster, itu bukan berarti kalian itu lemah. Itu tandanya tubuh dan pikiran kalian itu diminta diperhatiin, minta disayang gitu. Terus solusinya gimana? So pasti ada solusi di sini gitu ya. Asalkan kalian itu mau dan melaksanakannya ini dengan sangat tertib disiplin juga demi kesehatan kalian, tak lagi dia akan bahagia. Oke? Okay?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ada beberapa langkah teman perlu untuk mengatasi gangguan kesehatan di prausia gitu ya. Yang pertama ini gerakan 30 menit sampai 3-5 kali seminggu gitu ya. Jadi Kementerian Kesehatan ini juga merekomendasikan remaja ini juga melakukan aktivitas fisik ya. Setidaknya 150 menit gitu per minggu. Nah, atau 30 menit sehari gitu. Kemudian bisa dengan jalan cepat, naik tangga, atau juga dance TikTok untuk akan state. Langkah juga kedua ini bisa atur screen time. Kalau perlu detox total gitu ya. Tapi coba mulai dengan aturan sederhana teman berdua. Ya. Kemudian ada lagi langkah selanjutnya ini tidur 7-8 jam ya. Dan tubuh ini juga butuh waktu buat repair. Ya, karena sel-sel yang rusak gitu. Kalau kalian ini terus-terusan kurang tidur, maka skincare ini atau vitamin yang bisa nolongin gitu. Kemudian langkah berikutnya ini perbaiki postur gitu. Jadi peregangan setiap 1 jam sekali aja saat duduk. Dan pastikan posisi layar sejajar mata gitu. Kalau perlu, invest di kursi dan juga ergonomis. Kemudian langkah terakhir nih, mungkin menjaga pola makan yang benar gitu. Karena di sini data juga menunjukkan hanya 4,7% ya masyarakat Jakarta yang cukup mengonsumsi buah dan sayur. Nah, tambahin protein, zat besi dan vitamin C ke piring kalian gitu. Jadi anemia itu nyata teman berdua ya, gampang banget dicegah. Nah, langkah yang kelima ini cukup simpel gitu, semuanya bisa gitu. Jadi intinya ya, karena ini soal pilihan, maka kita juga bisa milih buat berubah gitu. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana gitu, dimulai dari sekarang ya. Sayangnya tubuh kalian itu sekuat mesin yang bisa dipakai tanpa perawatan. So, pasti itu mustahil gitu ya. Sama halnya seperti mesin gitu ya. Kalau terus-terusan dipakai tanpa dirawat, maka konektivitas di tubuh kita itu sama persis gitu. Maka akan nyedat-nyedat nanti sebelum usia mesin itu mencapai garansinya. Sama juga. Gitu teman Prodo. Oke. Cerita penutup hari di Prodo FM kali ini di jaga malamnya usai sudah ya. Dan kita lanjut nanti di pukul 23-nya Jazz Music. Stay tune terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

masih bareng Andi 94,6 RRI Pro 2 FM, segenap teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna kok teman Pro 2, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.

94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, so pasti di jaga malamnya kita lanjut di segmen penutup kita ya, jelang akhirnya pungkasan kebersamaan bersama Prodo 2 di Jazz Music kali ini. Jazz Music Prodo 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Do you hear me?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa follow dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman perduluan, sampai di sini dulu dia menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi hari ini. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian, undur pamit dari kalian semua. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Odup Semarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan. Yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, selamat pagi bareng Welly di pada hari ini, hari Senin ya. Selamat beraktivitas kembali teman Pro 2 di hari Senin. Kemarin kan udah libur ya. Jadi aku harap kamu dalam keadaan yang semangat hari ini. Oke, teman Pro 2, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur berencana kembali mengusulkan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Program ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki kasus stunting. Sampang sebelumnya pernah menerima bantuan benih beras fortifikasi sekitar 2022 atau 2023. Benih ini ditanam oleh kelompok tani dan hasil produksinya kemudian dikonsumsi masyarakat. Tapi pelaksanaan program ini menghadapi persoalan penerimaan di tingkat konsumen karena sebagian warga menilai rasa beras fortifikasi berbeda dengan beras yang biasa mereka konsumsi. Dengan pengusulan kembali bantuan benih beras fortifikasi, Pemkab Sampang berharap sektor pertanian dapat ikut berkontribusi dalam penanganan persoalan gizi. Kita update informasi yang kedua, Budayawan mendorong pemerintah Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur untuk lebih serius melakukan inventarisasi dan pengembangan potensi budaya lokal. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kekayaan sejarah dan tradisi daerah yang hingga kini belum sepenuhnya terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurnia di Jatibudoyo mengatakan, Kabupaten Sampang memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya potensi ini merupakan bagian dari identitas masyarakat yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Informasi yang ketiga, pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 ini, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis. Kesempatan ini dimanfaatkan tim pelatih untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Oke, teman Pro 2, itu dia update Pro 2 di hari ini. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro2.
1: Oke, selamat pagi teman Pro2 di hari Senin. Dan hari ini itu hari guru sedunia. Terus hari TNI ya teman Pro2. Dan oke, teman Pro2, kita seru-seruan di pagi ini di Spada ya bareng Melika. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya teman Pro2. Sebelum itu, seperti biasa kita olahraga otak dulu ya. Kita main tebak-tebakan untuk BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Di hari ini itu klunya, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari perkataan atau pesan yang disampaikan oleh raja adalah titik. Kamu bisa jawab di sosial medianya Pro2 Semenop, dimanapun kamu terhubung dengan Pro2 ya. Kamu bisa kirim pesan lewat WhatsApp-nya Pro2 Semenop 0853384676. Dan kamu juga bisa kirim pesan juga di sosial medianya Pro2 Semenop yang lain, kayak di Facebook, Instagramnya Pro2 Semenop, TikToknya Pro2 Semenop juga bisa teman Pro2, atau di live chatnya RRI Digital ya. Dan aku juga udah buat postingan di Instagram, mungkin kamu terhubung dengan kita di Instagram ya, kamu bisa komen di postingannya, di stikernya itu aku udah taruh. Oke, aku tunggu jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, tempat 2, kita update cuaca di hari ini ya. Kalau di Sumeneb berdasarkan websitenya BMKG ya, pagi ini cerah tempat 2. Di Pamekasan di Jabanaman cerah berawan. Setelah itu cerah ya. Kalau di Sampang cerah berawan, sama kayak di Pamekasan cerah berawan di jam 6-nya, tapi selanjutnya itu cerah tempat 2. Terus kalau di Bangkalan ya pagi ini cerah, terus di jam 7-nya itu diperkirakan cerah berawan. Oke, kita ambil informasi kondisi perakiran kondisi cuaca maritim Jatim ya untuk hari ini di tanggal 5 Oktober. Wilayah laut Jawa bagian timur cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 28 knot. Tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,3 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 26 knot. Untuk tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,3 meter. Untuk wilayah perairan Selatan Jatim, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 28 knot atau 52 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 2,1 meter tempro 2. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya aku baca tentang Prodo yang komen ya. Ada Kak Muhammad Adeskara Dulki, jawabnya Titah katanya. Terus ada Kak Liki 23, Titah juga. Oke. Apakah benar jawabannya tentang Prodo? Oke, jadi jawabannya itu benar ya, Titah tentang Prodo. Jadi thank you buat yang udah komen pagi ini. Kayaknya pagi ini semangat ya. Di hari Senin biasanya orang-orang tuh pada capek ya, karena ya harus beraktivitas kembali dan weekendnya tuh lama kayaknya ya. Tapi kalau udah hari Minggu, cepet banget ini hari libur berlalu. Besok tiba-tiba udah Senin. Oke, tapi gak apa ya teman-teman, berdua namanya juga hidup ya. Kalau kita nggak nggak merasakan capek, kayaknya bosen juga ya. Oke, tempro 2. Jadi jawabannya untuk perkataan atau pesan yang disampaikan oleh Raja itu namanya Titah.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman-teman berdua, pernah gak sih ngeliat kendaraan dengan warna lampu yang beda-beda? Ada putih, merah, kuning, bahkan biru. Nah, ternyata warna lampu kendaraan itu bukan sekedar soal tampilan atau gaya aja ya. Setiap warna itu punya fungsi yang dan makna tertentu untuk membantu keselamatan di jalan. Nah, teman-teman berdua, kita mulai dari warna apa ya? Jadi teman Pro 2, kita mulai dari lampu warna putih atau kuning muda yang umumnya digunakan sebagai lampu utama kendaraan. Fungsinya ya untuk membantu kamu melihat kondisi jalan, terutama ketika malam hari atau jarak pandang terbatas. Ini juga membantu untuk biar kelihatan ya sama orang gitu, karena kalau malam-malam tuh kan nggak bisa ngelihat gitu ya. Nah, kemudian ada lampu merah teman Pro 2. Ini identik dengan bagian belakang kendaraan dan juga menjadi tanda kalau kendaraan itu lagi berhenti atau memperlambat laju. Ini kalau mau kalau ngerem ini biasanya nyala tuh ya. Nah, kalau melihat lampu oranye atau kuning sebagai lampu sen atau hazard, ini berfungsi sebagai tanda arah ya, perubahan kondisi kendaraan maupun peringatan ketika ada kondisi tertentu di jalan. Sementara itu lampu biru pada rotator itu bukan untuk dipasang sembarangan. Lampu isyarat dengan warna tertentu diperuntukkan bagi kendaraan yang punya fungsi dan kewenangan khusus sesuai aturan lalu lintas. Dan kalau cuaca lagi berkabut atau jarak pandang menurun, lampu kabut tuh bisa membantu pengemudi melihat kondisi di depan kendaraan dengan lebih baik. Jadi teman Pro 2, jangan menjadikan warna dan lampu kendaraan sebagai aksesoris aja, apalagi dimodif-modif ya. Nah, pastikan penggunanya tuh sesuai ketentuan dan enggak mengganggu pengendara lain. Jangan kamu ubah kuningnya jadi pink ya. Nah, soalnya karena suka warna pink, Kak. Jadi ubah warna pink. Enggak boleh ya. Karena di jalan raya lampu bukan cuma untuk menerangi perjalanan tapi juga menjadi bahasa keselamatan bagi sama pengguna jalan Tempro 2. Tetap tertib, tetap waspada, dan jadilah pengendara yang bijak ya.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.